Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say hallelujah. Say